Pea koe kareisi o tau iki, ko si su kareisi o falahi ai o toa koe tau tamai. Feohi oi lau maari e maa nioni, kere tau tolu ko toa peia o ta engata. Amen.